Odareke na ma me kaka na me fanto aduane no wontumi nya ne dani dan nyina enu nti no eya wo fare ye ba me nyankopon ti ase me nyankopon sa me kanjo sa na no pay enko sida sabio hu sabe kan juma no ono wan ate ono obetna obesho obobon hu ban enu nti na juma no de sinya sa jidie no be bia de koye bia be sin nani ochina ni dia kan nyina na wotwe we nim nyina Ombeton saffron no maka cho se won saka adwuma no enti nya sa gidie no wo yire entete wo ukunu entete we san se wudi adwuma ye bibia be ko yi amao me se gidie na na me se nya wo me nyankopon nim